kondra mang uopo, sara mang grong ekarium. Mas ope tatako mo po, vimus eti kondre pung. Stray def stray, vi nosa frede. Kado na vifesimang, heri libi tena dede, visa feti gi sranang.